0: Musumari bule matope bule
1: bule baba
0: manake naviona pada pada matope kwetu ni gipo
1: Mwana ngapi mwana ni ya mzuri sana nisha ipenda
0: Sikisa Tuko kupipo armosoneli Aveke mide sasa ngangi dolare tu Tu Onapato moto wa utuwa iti supresa please
1: Baba Tuende na mimi nikamate yangu
0: Otapata moto
1: Tuende nikamate yangu baba
0: Aujua ndo moto Mwami wa mamoto La moto atape
1: Vrema
0: Ile moto kwa natabia mwana mamoto gari Nokusa moto wa utuwa iti supresa please Onapata makadoza mingi
2: Iyo wajaja, moto haujue express please Unapunguza consommation ya carburant Avec 1 litre, unapunguza